0: Iklan layanan masyarakat bersama.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1
4: Music.
3: It's music and information. Istara, good morning.

Kawasan Kampus Sunitomo di Jalan Semolo Waru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Balik lagi sama Angga di segmen yang kedua ya. Oke, selamat pagi buat kalian yang masih bareng-bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. Yuk, Angga kembali hadir di segmen yang kedua buat nemenin kamu di program Istara Good Morning seperti biasa dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Oke, di segmen yang kedua ini sama seperti segmen yang pertama ya, kita masih ngobrolin topik yang nanti bakal kita rumpiin bareng-bareng sampai di jam 10 pagi yang menarik dan buat kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi buat kalian semuanya guys, 13 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Tadi di segmen yang kedua sudah dibuka sama Mimi Diva Krisdayanti dengan Mahadaya Cinta, ya kan? Waduh, lagu ini memang udah sangat populer banget di zamannya gitu ya. Lagu ciptaan dari Om Guru Soekarno Putra ya, yang dibawakan apik sekali sama Krisdayanti dengan suara khasnya yang sangat melengking itu guys. Oke, untuk pagi hari ini buat kalian sudah pada ngapain? Udah pada sarapan? Udah pada mandi? Udah siap on the way tempat kerja? Atau mungkin sudah duduk manis di meja kerja? Oke, aku ucapin selamat pagi aja gitu ya. Semangat untuk hari ini, berikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik ya. Buat yang lagi on the way tempat kerja, hati-hati di jalan ya, jangan lupa periksa kembali barang bawaan seperti dompet, SIM, KTP, STNK gitu ya, ATM-nya juga jangan sampai ketinggalan, terus kayak laptop, charger handphone, atau mungkin file-file penting, laporan-laporan yang mungkin semalam habis digarap lembur di kosan, di rumah, mungkin belum dimasukin ke dalam tas supaya untuk dicek kembali, jangan sampai ketinggalan, ya kan? Nanti kalau ketinggalan balik lagi ke kos. Buang-buang waktu dong pastinya ya. Jangan lupa untuk selalu sarapan ya, karena sarapan itu penting untuk menambah asupan energi kita di pagi hari ini supaya lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Oke, teman-teman yang pengen ikutan gabung bareng sama Angga di segmen yang kedua, kita masih ngomongin topik yaitu duit 50.000. Wow, ada apa dengan duit 50.000? Nah, yang aku tanyakan sama kalian, kalian punya gak duit 50.000? Punya dong, masa gak punya sih? Kalau gak punya, dang WA sini sama Angga ya, aku transfer. Gak bohong gitu ya. Oke, kalian punya gak duit 50.000 guys? Di dompet atau di kantong atau di tas atau di ATM lah atau di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu punya duit 50.000, bisa buat apa aja sih duit 50.000 itu dalam satu hari? Cukup gak buat kalian? Yuk, kasih tahu sama Angga ya. 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617 atau juga boleh lewat Instagram. Angga udah bikin story di Instagram ya. Kamu bisa langsung komen di situ, kasih tanggapan kamu di sana, atau juga kamu bisa DM sama Angga di Instagram. Kasih tahu juga sama Angga ya, nanti kamu pengen dengerin lagu yang mana sampai di jam 10 pagi. Oke, ya, buat kalian semuanya aku tunggu ya. Sampai di jam 10 pagi aku punya satu lagu yang enak banget. Yes, sudah pada tahu ya dari backsoundnya lagu ini, lagunya siapa? Oke, masih bareng sama Angga di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi, 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.

gengsi yang ada di wilayah kota Surabaya ya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information bareng sama Angga, pastinya 25 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Ada satu single dari Coklat ya, Karma. Memang udah lama banget sih lagu ini gak kedengeran ya. Terus tadi juga ada Makhluk Tuhan Paling Seksi, si Mulan Jamila. Keren gitu ya. Memang si Mulan Jamila ini selalu aja menjadi perhatian publik, baik di tugasnya sebagai anggota DPR maupun kisah rumah tangganya dengan Ahmad Dhani dan konfliknya dengan Mulan Jamila, dengan Maya Estianti juga. Si Mulan Jamila ini ya guys ya, yang masih sampai sekarang belum berakhir gitu ya. Apalagi kemarin saat pernikahannya Al, terus pernikahannya El juga, netizen itu membanding-bandingkan si Mulan Jamila ini dengan si Maya Estianti itu ya guys. Ya begitulah netizen, mau gimana lagi, padahal orangnya udah baik-baik aja gitu ya, udah mungkin udah melupakan karena sudah cukup lama. Tapi karena jejak digital tidak bisa dihapus, akhirnya netizen selalu membanding-bandingkan, dan itu yang memicu konflik kembali naik gitu ya, kembali panas dan kembali heboh, dan akhirnya si Abang Ahmad Dhani pun pasang badan. Keren ceritanya, pokoknya gak habis-habis. Infotainment, terus laman media online, semuanya selalu ajain ada info-info yang menarik setiap harinya ya. Oke, kita tinggalkan lagu-lagu yang sudah kita putar gitu ya, sudah menjadi support system buat kalian, sudah menjadi penyemangat buat kalian pagi hari ini. Yuk kita kembali seseruan lagi buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di 082-234-857-920. Terima kasih yang sudah gabung juga di 087-903-65617 juga, terima kasih gitu ya. Dan yang sudah ikutan DM dan komen di question box Instagramnya Istara FM Surabaya, thank you buat kalian semuanya ya. Buat anak-anak online yang sekarang lagi stay bareng sama Angga, baik lewat radio analog, lewat audio mobil, atau lewat live streaming Istara FM Surabaya dimanapun kalian berada, semuanya thank you buat kalian ya. Oke, topiknya punya kan duit 50 ribu? Punya dong, masa 50 ribu doang gak punya? Kalau punya sini kirim nomor rekening, aku transfer. Oke, duit 50 ribu dalam satu hari bisa buat apa aja? Cukup gak sih buat kalian? Oke, thank you buat teman-teman yang sudah gabung lewat via WA, aku coba bacain ya. Thank you buat yang sudah gabung lewat jalur WA, di sini aku ketemu dengan teman-teman yang sudah gabung di 087-903-65617. Pagi Mas, selamat pagi juga. 50 ribu dalam satu hari buat ngilangin gabut, beli bensin, motoran, keliling kota katanya ya, ke kota A, ke kota B, PP, sudah plus ngopi, lihat pemandangan. Iya benar banget ya, kalau kita gabut, kalau kita lagi sumpek, kalau kita lagi bete atau lagi bad mood gitu ya, punya duit 50 ribu isi bensin 30 ribu udah cukup gitu ya. Terus kita puter-puter sambil lihat pemandangan, 20 ribunya buat ngopi sama beli gorengan. Bener kan? Bener banget. Oke, Coklat Karma sudah diputar sama Angga. Terima kasih dari Ain yang ada di Semarang. Oke. Terus lanjut di belakangnya, pagi Mas Angga, aku Bu Yuli, uang 50 ribu itu apalagi tanggal tua sangat berarti banget gitu ya. Dicukup-cukupin dong Mas, puterin lagunya BCL dong buat temenin masak. Oke, okay. BCL Bunga Citra Lestari yang mana? Gak ada judul ya, nanti aku cari yang enak ya. BCL itu yang lagu tahun 2000-an itu ada lagunya Sunny, Sunny gitu ya. Sunny, apa kabarmu, kabarku baik-baik saja gitu ya. Itu ya,

0: Atau mungkin ada lagu yang lain, nanti coba Angga kasih deh lagunya dari Bunga Citra Lestari. Oke, okay. Ada Echa, selamat pagi Ca. Udah ikutan gabung lewat via WA. Hai Angga, hai juga. Kalau aku ya buat beli makan sama jajannya anak sih 50 ribu itu ya. Oke, okay, Kak mau lagunya The Virgin yang Belahan Jiwa. Boleh, sudah aku siapin. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Buat Kak Angganya kebagian, terima kasih. Di belakangnya ada Ahong Murdong. Oke, okay. Walah. Ahong, thank you. Hai Mas Angga, hai juga. Kalau aku 50 ribu gak cukup buat beli, gitu ya, gak boleh disebutin sayang itunya ya. Minim makan minum sama ikut sehari di sini sudah 150 ribu. Ya iyalah, kamu kan di Malaysia. Kalau di Indonesia mah 50 ribu cukup beli makan satu piring sama es teh sama hemnya itu cukup lah untuk dua gelintir gitu ya. Oke, okay. Di Malaysia pasti di situ, apalagi kan sekarang dolar lagi naik ya, rupiah lagi menurun, pasti pada mahal-mahal. Oke, okay. Yes, ngirit-ngirit katanya biar bisa kirim keluarga di kampung. Oke, okay, Ahong, kamu kapan nih mau pulang ke Indonesia ya? Oh iya, aku request Zivilia yang ICTRU 3 ya, spesial buat Echa. Salamnya buat Mas Angga aja, selamat beraktivitas aja. Oke, okay, thank you ya. Udah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Di DM Instagram, lanjut aku ketemu dengan Vira Astria 03. Selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Kalau misalnya bersyukur, insya Allah cukup Mas 50 ribu. Cukup kok dalam satu hari ya, buat segala macam katanya, buat beli makan, buat beli bumbu-bumbu dapur ya, insya Allah cukup. Oke, okay? Request lagunya Muse, boleh buat Mas Angganya ke bagian terima kasih aja. Oke, okay, terima kasih buat yang sudah gabung sama Angga lewat via WA dan juga lewat jalur Instagram. Buat teman-teman yang lain yang pengen seseruan bareng-bareng kita-kita di Star FM, boleh 082-234-857-920 atau juga di 087-903-65617 atau juga bisa lewat Instagram di @istarfmsurabaya ya. Topik dan tema pagi hari ini, duit 50 ribu dalam satu hari bisa buat apa aja sih? Kalau misalnya buat kalian itu cukup gak duit 50 ribu dalam satu hari? Yes, ditunggu komennya ya. Sampai di jam 10 pagi masih bareng sama Angga 101,1 Istar FM Radio Surabaya, masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo Jalan Semolawaru nomor 84 Surabaya.
1: I am pink on the radio.
2: That was fantastic.
3: 101.1. Good music and information
4: all day every day.
5: Radio
6: Istara.
7: You're listening to the breeze across
8: Istara. Top hits.
9: Top hits
10: of this month.
11: We'll bring the music.

Kita masih meluncur dari kawasan Kampus Suditomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 44 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi ya. Selamat pagi buat kalian semuanya yang masih bertahan di sini bareng sama Angga sampai di jam 10. Lagi pada ngapain jam sekarang? Udah pada sibuk ya dengan aktivitas masing-masing. Angga ucapin semangat buat kalian. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang gak baik, hari yang baik pastinya ya. Dan Angga juga gak bosan-bosannya buat ngasih tahu, selalu memberikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Selalu memberikan senyuman itu banyak sekali loh pahalanya ya. Udah bikin kita hidup lebih tenang, gak stres, bawaannya gak cemberut, penilaian orang pun juga baik kepada kita gitu ya. Pasti deh orang bakal ngomongnya gini, enak ya kalau ngelihat Mas Angga gitu ya, senyum gitu, orangnya murah hati gitu ya. Orangnya gak jutek gitu ya, mudah bergaul gitu. Makanya kita harus memberikan senyuman yang terbaik. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang, coba deh untuk memberikan senyuman sedikit aja. Pasti insya Allah nanti hal-hal baik akan mengikuti kepada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke, teman-teman. Sembari kamu melakukan aktivitas biar gak bosen, biar gak boring, caranya gimana? Caranya ya mungkin di depan kamu sekarang ada PC, ada laptop, ada tablet, ada handphone. Yang penting ada kuota internet gitu ya. Coba download aplikasi Istara FM Surabaya, aplikasi streamingnya, oke? Bisa lewat Play Store, tinggal download aja, terus ketik aja Istara FM Surabaya. Ya udah, kamu bisa dengerin lagu-lagu enak, bisa dengerin Angga siaran, bisa ikutan topi gitu ya. Pasti sembari kamu kerja, gak bosen, gak boring, gak bad mood, suasananya akan jadi lebih baik gitu ya. Dengan hadirnya Angga di sini sampai di jam 10 pagi. Oke, topiknya masih sama ya. Kita masih ngomongin punya duit 50 ribu kan? Pasti punya dong. Kalau gak punya, sini deh aku transfer gitu ya. Gak peres kok. Oke, nah yang aku tanyakan guys, duit 50 ribu dalam satu hari bisa buat apa aja sih? Cukup gak buat kamu duit 50 ribu itu? Oke, kasih tahu ya sama kita ya di 082-234-857-920 atau juga di 087-790-36-567 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, aku coba bacain dulu buat yang sudah DM di Instagram. Ada Adrial1412, selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Kalau aku 50 ribu cukup sih Mas, tapi beda sama kakak aku, namanya Kakak Gigi. 50 ribu pasti gak cukup karena dia suka traktir temen-temennya Mas. Oh gitu, mau dong Angga ditraktir sama temen kamu itu. Oke, makasih ya Adrial ya sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Lanjut di question box, aku coba liatin ya ada siapa aja yang sudah masuk. Udah pada rame dari tadi belum Angga lihat. Aku di sini ketemu dengan Rin.Doom. Selamat pagi. Buat beli jajan, izin request bahagia lagi dari Peach Kota. Ada Shania. Oke, selamat pagi Shania. Shania bilang dicukup-cukupin buat beli makan. Requestnya lagunya Cegil, Nabila Takia dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Oke, terima kasih. Ada Riki Darmawan juga, 50 ribu bisa buat beli sayur dan lauk pauk buat serumah Mas setiap hari, karena di kota saya apa-apa masih tergolong murah asal tidak makan di kafe. Oke, requestnya Gogo Dolls dari Iris. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Tata Mahir, dia bilang duit 50 ribu cukup 3 kali makan, izin request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, ada Gabriel Marcelo 34 gitu ya nama akunnya ya. Nama akunnya sulit banget ya. Duit 50 ribu cukup buat makan satu hari kata dia. Requestnya bahagia lagi Min. Oke. Ada Liu 23, cukup dong 50 ribu buat beli bubur ayam, nasi padang dan promah katanya. Oh, obat lambung gitu maksudnya. Oh gitu. Lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke. Satu akun lagi ada Mer, ada MEERNHC.
boleh request, boleh. Apa ini? Tolong dikasih spasi ya sayang ya. Oke, okay, boleh di DM aja ya, dikasih spasi soalnya nggak kebaca ini tulisannya. Oke, okay, lanjut deh. Ada kompak official. Pagi Kak Angga, pagi juga. Uang 50.000 cukup buat beli BBM 20.000, terus sisanya buat beli mie instan kata dia. Sama gorengan juga, ada teh hangat. Udah cukup tuh Mas, minta lagunya Wizkid yang lepaskan buat Mas Angganya kebagian, terima kasih aja. Oke, okay. Makasih ya sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Di jalur WA coba aku lihat yang sudah gabung di sini bareng sama Angga ada siapa lagi, kayaknya udah ya, udah selesai ya. Sebentar aku lihat dulu. Oh ya, udah. Oke, okay. Thank you teman-teman ya yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya dan teman-teman yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga di 087-7903-6-5617. Oke, okay? Di segmen yang kedua ini aku break sebentar ya guys, tapi jangan khawatir, nanti di segmen yang ketiga Angga masih bakal balik lagi buat temenin kamu sampai di jam 10 pagi masih dengan lagu-lagu enaknya. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan gabung, pengen ikutan topik dan tema yang coba kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini, sembari kamu melakukan aktivitas, sembari kamu kerja, mungkin lagi dengerin Istara FM di tempat kerja kamu sama teman-teman kerja yang lain, semangat ya, baik yang di instansi pemerintah, BUMN, swasta, retail, pertokoan, pabrik, atau juga yang lagi di lapangan, semuanya semangat yang sekarang lagi beraktivitas ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian program bisa kalian capai dengan sesuai target yang sudah ada ya. Oke, di segmen yang kedua break sebentar ya, nanti kita ketemu lagi di segmen yang ketiga masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo, Jalan Semolowaru, nomor 84 Surabaya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning. 101.1. Hit music and information.
2: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya terus kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
3: Selamat siang, Pak.
2: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
4: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya, apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
1: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
1: Radio.
0: Istara FM.
1: You're rocking with the best.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.
5: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
7: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
0: It's music and information. Estara, good morning.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Balik lagi bareng sama Angga sekarang di segmen yang ketiga. Oke, tadi sudah dibuka sama si The Changcuters dengan Racun Dunia. Setuju enggak kalau wanita itu racun dunia? Enggak setuju ya. Aku gak setuju banget. Itu kan cuma sebuah lagu, Mas Angga. Ya benar, itu hanya sebuah lagu ya. Wanita itu adalah bidadari dong, ya kan? Kalau gak ada cewek, pasti para cowok-cowok ini bakal kesepian gitu ya. Pasti gak akan ada yang indah di dunia ini. Karena memang wanita itu adalah mahkotanya dunia. Wanita itu adalah bidadarinya dunia. Dan wanita itu adalah yang terbaik dari segala-galanya. Oke, yes, segmen yang ketiga masih di Istara Good Morning di kesempatan pagi hari ini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. 13 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah siap melakukan aktivitas, atau mungkin sudah sibuk dengan kegiatannya, atau mungkin lagi di jalan, atau mungkin lagi ada janji ketemu sama orang, atau mungkin lagi di kampus, atau mungkin lagi ngapain aja deh, pokoknya di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan aja sekarang hari ini Kamis 21 Mei 2026 menjadi hari yang baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di segmen yang ketiga ini kembali kita masih bakal ngerumpiin topik yang sama dari segmen 1, dari segmen 2, dan sampai nanti di segmen yang terakhir ya. Topiknya kita masih ngomongin tentang duit 50.000. Wow, ada apa dengan duit 50.000? Nah, ya kan? Yang aku tanyakan, kalau misalnya kamu punya uang 50.000 dalam satu hari aja gitu ya, bisa buat apa sih duit 50.000 itu? Cukup enggak buat kamu duit 50.000 itu dalam satu hari? Ayo coba kasih tahu. 082-234-857-920 atau juga di 087790-36567 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Di situ sudah ada story, ada question box, kamu bisa komen di situ, kasih tanggapan kamu juga di sana, atau mungkin kamu mau DM di Instagramnya Istara FM juga boleh, ya kan? Tapi jangan lupa topiknya, uang 50.000 dalam satu hari bisa buat apa aja sih? Nah, kalau misalnya kamu pegang uang 50.000, cukup nggak itu dalam satu hari? Oke, tadi di segmen 1 ada yang bilang cukup mas buat makan 3 kali sehari, cukup mas buat beli lauk pauk buat keluarga, buat masak beli ke pasar katanya. Oke, cukup mas buat beli bensin 30.000, 20.000-nya buat beli mie instan sama es teh, terus keliling-keliling deh, keliling kota kata dia. Ada deh ya pokoknya. Oke, yuk versi kalian 50.000 ini bisa buat beli apa aja ya? Ditunggu ya sama Angga ya. Dan 50.000 ini cukup enggak dalam satu hari? Oke, ditunggu ya di via WA sekali lagi di 082-234-857-920 atau juga di 087-9036-5617 atau juga lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, tadi sudah dibuka sama Racun Dunia The Changcuters. Yuk sekarang kita bermelo-meloria dengan Jikustik. Angga punya puisi buat kalian.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si ibu malah nengak-nengok, telingak-telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
0: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini, mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.
6: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
7: Wah, iya bagus banget.
6: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
7: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
6: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
8: Now back to the music.
9: Hits music and information.

Kita masih meluncur ya dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara, Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 25 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Thank you. Ada Andi Rianto dengan Sepenuh Hati featuring Roni Parulian. Oke, sudah aku hadirkan buat kalian yang sekarang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga di Istara Good Morning di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026, ya. Kita kembali ke topik ya guys, kita kembali ke tema yang bakal kita rumpiin sampai di jam 10 pagi. Duit 50.000 punya kan? Duit 50.000, masa sih gak punya duit 50.000? Kebangetan banget deh. Sini kirim nomor rekening kamu, aku transfer. Peres, penyiarnya juga lagi bokek gitu ya. Oke, guys, duit 50.000 dalam satu hari bisa buat apa aja sih? Cukup gak buat kamu 50.000 itu dalam satu hari? Yuk capcus cerita sama Angga di 082 234 857 920, atau di 0877 903 65617, atau juga bisa lewat Instagram di @istara_fm_surabaya. Ada siapa kegerangan yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga? Oke. Aku coba bacain dulu teman-teman yang sudah ikutan nangkring di sini sama Angga lewat jalur Instagram. Ada yang sudah DM. Selamat pagi buat kakak Andika Pratama Novemberman underscore 26. Oke. Duit 50.000 itu buat beli paket data internet mingguan untuk tetap terhubung dengan dia yang jauh di sana. Dia. Dianya itu siapa sih? Kok aku jadi penasaran? Ini Andika Pratama Novemberman underscore 26. Siapa coba? Sebut nama atau inisial gitu. Request ya The Cangcutes Racun. Sudah tadi single pembuka di segmen yang ketiga ya. Selamat pagi AA Angga, terima kasih sebelumnya udah dibacain. Thank you juga, sama-sama sudah ikutan gabung gitu ya. Terus di WA aku ketemu juga sama teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Duit 50.000 bisa buat seminggu kata dia, karena kehidupan saya cuma di kandang kambing dan di kebun cari rumput. Putri lagunya Jikustik yang puisi. Sudah tadi ya. Oke, buat Mas Angganya kebagian terima kasih dari Agun yang ada di Gersik. Oke, 9328. Selamat pagi Kak Angga, mau request lagunya Andi Rianto featuring Roni Parulian, Sepenuh Hati. Boleh, sudah diputar tadi lagunya ya. Oke, dari Dian yang ada di Sidoarjo. Thank you Dian Sidoarjo, sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga ya. Lanjut di belakangnya, selamat pagi, salam kenal Mas Angga. Uang 50.000 sangat cepat habis, apalagi kalau apa-apa kosong di rumah ya. Saya kalau lagi di rumah itu selalu mendengarkan suara setiap hari lagunya Enak-Enak Pol. Oh, selalu dengerin Istara setiap hari gitu ya. Mau lagunya Bruno Mars? Boleh buat Mas Angga. Banyak terima kasih dari Ibu Wati di Lawang Malang. Malang juga sudah ikutan absen di sini sama Istara FM. Terima kasih ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya Malang? Lagi cerah kah? Lagi mendung kah? Atau lagi gimana itu lagi Malang ya? Lama juga aku enggak ke Malang ya. 1 bulan lebih. Ya, bulan kemarin baru ke Malang ya. Oke, thank you. Lanjut lagi di question box, aku coba bacain teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini ya. Banyak banget ini Tuhan. Thank you teman-teman yang sudah ikutan gabung ya. Aku coba bacain dulu yang punya akun Kamelia Anya. Oke, selamat pagi Kamelia Anya. Dia bilang seperti ini guys, gak cukup mas kalau 50.000 dalam satu hari. Gak cukup kata dia, cuma buat makan doang, terus isi bensin, terus beli paket data, gimana coba ya. Iya juga sih ya. Ya coba aja dihemat gitu ya. Izin request Bahagia Lagi dari Peach Kota. Oke. Terus ada Ana Jeng, selamat pagi. Sudah ikutan gabung di sini juga bareng sama Angga. Duit 50.000 bisa buat ngopi kata dia. Terus 2 kali makan juga cukup kok mas kata. Tergantung kita gimana mengaturnya. Izin request ya, Bahagia Lagi dari Peach Kota buat Kak Angganya, kebagian terima kasih aja.

Ya, oke. Okay. Thank you. Lanjut ada Amru Barker. Selamat pagi. Sahabat aku Adrial, dia bilang enggak cukup, Kak, 50.000. Cuma habis buat satu kali makan doang. Makannya soalnya banyak banget, Mas Angga. Wow, porsinya apa itu kalau banyak banget itu ya? Habis kerja rodi atau kerja paksa itu pasti. Oke, okay, thank you ya. Lanjut ada Arga Sibega. Selamat pagi. Cukup banget ya, Mas? Cukup banget, 50.000 cukup. Malah nyisa lagi kalau misalnya kita pintar mengaturnya. Oke, okay. Aku pengen dengerin lagunya Wayang Yang Damai buat Iqbal Kodong Pilot Dadakan. Oke, okay, makasih ya buat Arga Sibega juga sudah ikutan gabung bareng kita-kita lewat jalur Instagram di @istarafmsurabaya. Buat teman-teman yang lain, masih panjang kesempatannya. Angga masih bakal temenin kamu sampai di jam 10. Jadi buat kamu yang mau request, mau ikutan topik di kesempatan pagi hari ini, boleh. Kamu boleh aja WA di 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6567 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya ya. Oke, okay, jadi topik kita masih sama. Kita masih ngomongin duit yang berwarna biru alias Rp50.000. Punya kan duit 50.000? Punya. Nah, yang aku tanyakan sama kalian, uang 50.000 dalam satu hari itu bisa buat apa aja sih? Cukup gak buat kalian 50.000 dalam satu hari? Oke, okay, versi kalian ya. Agak tunggu sampai di jam 10 pagi. Masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih bareng sama Angga di Istara Good Morning. Number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one. Istara. Number one, top 40. Of this month.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semelowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 45 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Ada satu single dari Wayang dengan Damai. Tadi juga ada Bruno Mars, ada juga Wizkid dengan Lepaskan yang coba Angga hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini ya. Oke, gimana guys? Sudah pada sibuk dengan aktivitas ya? Udah pada ngerjain laporan atau mungkin lagi nyusunin target yang siap untuk dilakukan hari ini, besok atau minggu besok gitu ya. Mudah-mudahan saja semuanya dalam keadaan baik gitu ya. Atau mungkin sekarang masih di rumah aja atau masih di kos aja, karena memang aku lagi off day enggak. Oh, enak kalau lagi libur ya kan. Biasanya kan kalau teman-teman yang kerjanya di instansi swasta atau di mall, retail, pertokoan gitu ya, itu enggak tentu liburnya Sabtu Minggu gitu. Beda kalau dengan ASN atau BUMN gitu ya, yang memang liburnya Sabtu atau hari Minggu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang kerjanya di swasta, di mall atau di tempat yang lain, biasanya liburnya itu ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Jadi selamat santai aja deh buat kamu yang mungkin sekarang lagi libur di rumah. Oke, sembari menikmati lagu-lagu enak dari Istara FM Surabaya di program Istara Good Morning. Sampai nanti ya di jam 10 pagi kita masih bakal ngerumpiin topik yang sama ya, untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Punya duit 50 ribu kan di kantong, di dompet, di ATM atau di mana aja? Punya. Wah, syukur deh kalau punya ya. Apalagi kan sekarang tanggalnya sudah tanggal-tanggal gak enak ini. Nah, yang aku tanyakan guys, dengan duit 50 ribu ini bisa buat apa aja sih? Duit 50 ribu ini cukup gak dalam satu hari? Duit 50 ribu buat kalian, oke? 082-234-857-920 atau juga di 087-790-3565-617 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, kita bacain dulu ya teman-teman yang sudah ikutan gabung DM lewat Instagramnya Istara FM Surabaya. Selamat pagi Mama Wulan cantik. Waduh, pagi-pagi ini udah absen di sini sama Angga ya. Halo Mas Angga, halo juga. Uang 50 ribu itu zaman sekarang gak kerasa Mas Angga ya. Kebetulan kemarin gak bawa bekal buat makan siang. Jadi duit 50 ribu buat beli nasi padang, es jeruk sama pisang keju. Kok ya malah torok 5 ribu ya. Jadi habisnya 55 ribu kata dia. Oke, ya begitulah Bun ya, yang namanya hidup ya, roda terus berputar, perekonomian terus berputar, dolar semakin naik, rupiah semakin anjlok. Pak Prabowo bilang orang desa nggak butuh dolar kata dia. Iya kan? Yang bingung sekarang orang yang sering ke luar negeri kayak si Ahong, ya kan? Waduh, bingung itu sekarang. Karena yang sering ada di luar negeri pasti patokannya adalah sama dolar. Nah, kalau dolar sekarang lagi naik, pasti kebutuhan bakal semakin naik semuanya. Oke? Seperti itulah yang namanya kehidupan. Request boleh, Angga? Boleh dong. Seventeen, aku yang telah merelakanmu. Salamnya buat suami. Semangat untuk hari ini ya, buat Mas Angga kebagian terima kasih aja. Yes, thank you. Lanjut question box, aku coba bacain karena memang udah banyak banget di sini yang sudah gabung. Ada Indah.soesanti, ini ejaan lama, Soesanti. Oke. Okay. Duit 50 ribu sehari dicukup-cukupin Mas, apalagi kalau tanggal tua gajian masih lama. Bener ya? Requestnya Stinky yang mungkinkah? Kita kan selalu bersama gitu ya. Coba deh nanti aku siapin dulu lagunya ya. Ada erwin.kurniawan.16100, uang 50 ribu cukup buat saya untuk sehari. Titip lagu Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa. Tak Ada Yang Bisa. Oke, nanti aku cari dulu ya. Oke, lanjut di belakangnya ada molly.rama. Selamat pagi Mas Angga, 50 ribu cukup buat beli kopi. Kopinya yang tiii.
tit gitu ya, gak boleh disebutin, nanti jatuhnya iklan. Oke, requestnya di ujung minggu dari Mesahira. Buat Mas Angganya makasih ya. Ada Yeni.Lindawati, 50 ribu cukup buat makan 3 kali di warteg, kata dia. Request sembutan paku dari Fajar Nur. Buat Mas Angganya makasih ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di kesempatan hari ini di segmen yang ketiga di Istara Good Morning bareng sama Angga. Ya, 50 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Waktunya Angga di segmen yang ketiga harus break sebentar. Ya, tapi gak usah khawatir, tenang. Angga masih punya satu segmen lagi nanti dari jam 9 sampai di jam 10 pagi di segmen yang keempat. Oke? Jadi buat kamu yang pengen gabung bareng sama Angga, pengen request lagu atau ikutan topik, boleh nanti di segmen yang keempat dari jam 9 sampai di jam 10 pagi. Boleh silakan di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-517. Oke, Instagram juga boleh di @istarafmsurabaya. Topiknya juga masih sama ya. Nanti di segmen yang keempat topiknya masih sama. Duit 50 ribu dalam sehari bisa buat apa aja? Cukup gak sih buat kamu 50 ribu dalam satu hari? Kasih jawaban dan tanggapan kamu nanti di segmen yang keempat. Oke, segmen yang ketiga aku break sebentar ya. Aku punya satu single yang enak banget buat kalian. Yes, Mama Wulan lagunya aku play ya. Kita masih dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Rupiah Rupiah.
1: Iklan layanan masyarakat bersama.
2: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
3: Beriklan, Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
4: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
5: 101.1
6: Music.
5: It's music and information. Istana, good morning.

Kalau katanya si Antik ya, Antik Band bilang dia punya satu bintang yang ada di hati. Kalau Angga coba tanya sama kalian, punya gak sih kalian satu bintang yang ada di hati kalian? Siapakah dia? Apakah dia orang yang sekarang lagi ada di samping kamu, menemani kamu setiap harinya? Atau mungkin orang yang lain? Oke, ngomongin bintang yang ada di hati itu tergantung dari orang yang ada itu sendiri ya guys ya. Kadang bisa sama dengan orang yang ada di samping kita, dan kadang bisa berbeda dengan orang yang ada di samping kita gitu ya. Mungkin karena cinta pertama atau gimana gitu ya. Oke, kita masih meluncur dari kawasan kampus Sunitomo di Jalan Semolawaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini, di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat. Udah 9 menit kita melaju dari jam 9 pagi ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang masih setia di sini bareng sama Angga, aku ucapin terima kasih buat kalian yang masih tetap semangat, yang masih tetap selalu bareng-bareng sama Angga sampai nanti di jam 10 pagi dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an yang bisa bikin kita sing along seharian di program Istara Good Morning gitu ya. Oke, di segmen yang keempat kita juga masih bakal ngerumpiin tentang topik yang sama dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. Oke, di segmen yang terakhir ini topiknya juga masih sama ya, uang Rp50.000 ya kan. Pasti punya dong duit 50.000. Kalaupun tidak punya ya gak apa-apa deh. Kalau misalnya gak punya ya sudah, sini aku transfer. Guyan. Jangan memberi PHP alias harapan palsu gitu ya. Enggak, bercanda. Penyiarnya pun juga gak punya duit di sini ya. Tanggal tua soalnya. Oke? Yes, 50.000 dalam satu hari bisa dapat apa aja sih guys? Cukup gak sih buat kalian 50.000 dalam satu hari? Boleh ya kasih komen dan tanggapan kamu di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617 atau juga boleh lewat Instagram di @istara_fm_surabaya. Oke, di segmen yang terakhir ini yuk kita seseruan bareng sampai di jam 10 pagi guys. Jadi buat kamu sembari melakukan aktivitas, sembari lagi di jalan, sembari lagi mungkin ada janji ketemu sama orang ya, kita bakal seru-seruan bareng di 101.1 Istara FM Radio Surabaya ya. Dari backsoundnya sudah tahu dong ini lagunya siapa dan lagunya macam judul yang mana. Yes, kita nikmati bareng-bareng ya di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi bareng sama Angga di 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: And now it's time for Back in Time.
4: Good music and information.

kalau bingung 50%-nya buat Angga, 50%-nya lagi buat si Dia. Gimana? Cocok enggak? Abisnya bingung sih, dia 50%, dia 50%, terus angganya berapa persen? 0% dong ya. Oke, kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolawaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information, masih bareng sama Angga, ya kan? 27 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Sekali lagi ucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian, dan selalu berikan senyuman yang terbaik supaya hari-hari kamu menjadi lebih menyenangkan, ya kan? Oke, okay, topik dan tema kita masih sama. Kita masih ngomongin tentang duit 50.000. Punya kan duit 50.000? Kalau nggak punya, nggak transfer. Oke deh, kirim nomor rekening kamu di sini ya. Peres, bohong-bohong. Enggak, cuma bercanda doang ya. Oke, 50.000 dalam satu hari bisa buat apa aja ya guys? Cukup gak buat kalian duit 50.000? Kalau aku sih, kalau Angga sih nanti aja deh, terakhir aja ya. Statementnya dari Angga nanti aja deh, terakhir aja, terakhir. Sekarang versi kalian aja. Oke, di 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6567 atau juga di Instagram. Angga masih buka kesempatan yang panjang sampai di jam 10 di @istara_fm_surabaya. Oke, kita coba bacain ya buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini, ada siapakah gerangan. Oke, yuk. Aku lihat dulu ada siapakah yang sudah ikutan gabung di sini. Angga ketemu dengan yang punya nomor 1210. Kalau 50 US dollar cukup lah Mas Angga. Kalau 50.000 nipis kata dia. Memang iya ya, sekarang dolar lagi naik ya dan rupiah lagi menurun ya. Itulah yang namanya roda perekonomian gitu ya. Oke, request ya Bang, boleh. Aku mau dengerin lagunya Opie Andaresta yang Cuma Khayalan. Oke deh, berhayal pegang 50 US dollar gitu ya, atau 100 US dollar gitu ya. Oke, thank you sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat via WA ya. Di Instagram Angga ketemu dengan teman-teman yang sudah ikutan nangkring. Ada Oriens, dia bilang 50.000 di Wamena cuma bisa buat makan satu kali kak. Lagunya Antik yang Satu Bintang. Sudah tadi sebagai single pembuka di segmen yang keempat ini ya. Terus ada in.blue1. Oke, cuma buat ongkos kalau 50.000 itu doang mah bagi aku. Requestnya lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Oke, makasih sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga ya. Terus yang punya nomor akhiran 5168, selamat pagi Mas Angga dari Setiawan di kawasan Gersik aja. 50.000 bagi aku itu kata dia cukup buat beli makan satu kali sehari aja Mas, sama buat beli bensin. Bensinnya 20.000 udah cukup katanya. Oke, okay. Buat Mas Angganya selamat bertugas. Aku mau dengerin lagunya Justin Bieber. Oh bentar lagi, Beauty and the Beat, bentar lagi sebagai top hits ya di Istara FM Radio Surabaya untuk bulan Mei ini. Jadi bentar lagi lagunya diputar ya di menit ke-30 lepas dari jam 9 pagi. Oke, okay? Ditunggu aja, bentar lagi diputar kok lagunya ya. Oke, okay, buat teman-teman yang lain yang masih pengen gabung, ditunggu ya sama Angga sampai di jam 10 pagi. Masih di program Istara Good Morning. 50.000 dalam satu hari buat apa aja sih? Cukup gak buat kamu 50.000? Ayo coba kasih tahu sama Angga ya. Sampai di jam 10, 100

Memang benar banget ya guys, kalau kita ngomongin yang namanya cinta, cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya gitu ya. Amarah, baik itu benci, baik itu dendam, baik itu apapun itu ya guys, yang buruk-buruk. Tapi kalau sudah cinta yang berbicara, semuanya akan luluh. Benar seperti itu? Oke, kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 42 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Makasih ya buat teman-teman yang masih stay di sini bareng sama Angga dari jam 6 pagi tadi, waktu Angga say hello, selamat pagi gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di sini bareng sama kalian, dan terima kasih sudah menjadikan Istara FM sebagai menemani aktivitas kamu di kesempatan pagi hari ini ya. Baik apapun itu, yang sekarang mungkin lagi kerja, on the way di jalan, yang sekarang lagi masak mungkin ya, atau mungkin lagi menikmati off day, libur kerja, atau mungkin lagi bersibuk-sibuk ria. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia di sini bareng-bareng sama Istara FM di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, sebelum aku coba kasih dada bye-bye buat kalian semua aja di kesempatan pagi hari ini, aku coba tuntasin buat yang sudah ikutan gabung lewat jalur Instagram ya. Oke, di sini aku coba lihat ada siapakah lagi yang sudah ikutan nangkring. Angga ketemu dengan yang punya akun Rizky Desmayanti. Oke, selamat pagi Mas, selamat pagi juga Nabila Takia ya, Cegil, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Oke, 50.000 dibuat cukup-cukup aja kata dia. Oke, dibuat cukup-cukup aja itu gimana cara baginya? Mungkin 20.000 buat BBM gitu ya. Terus 30.000-nya buat makan, atau buat makan dua kali, cukup enggak ya 30.000 ya? Kalau di kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Medan, Semarang, Bandung kayaknya enggak cukup deh ya. Oke, mungkin cukup satu kali makan. Makan nasi pecel sama es teh atau teh panas itu mungkin cukup ya. Oke. Sip, cara membagi-baginya sih memang seperti itu ya. Oke, tapi kalau Angga, versi Angganya sendiri, 50.000 bagi Angga sih gak cukup ya. Apalagi di Surabaya, dan Angga itu hobi nongkrong loh guys ya. Kalau aku itu hobinya nongkrong, kafe gitu. Itu memang sudah menjadi kebiasaan yang sering aku lakukan setiap hari. Jadi memang sudah ada alokasi dananya sendiri buat nongkrong gitu ya. Jadi kalau misalnya buat Angga sendiri 50.000 cukup gak dalam satu hari? Aku pasti jawabnya gak cukup gitu ya. Apalagi kan aku juga orang pendatang di Surabaya, ngekos di Surabaya. Jadi makannya itu ya juga beli gitu ya. Jadi kalau misalnya satu hari makannya udah 3 kali, sekali makan aja udah 40.000. Kalau 3 kali sudah 120.000 gitu ya kan. Terus belum lagi nongkrongnya, iya kan. Ya seperti itulah. Makanya harus semangat lagi buat beraktivitas dan buat bekerja seperti biasa dan sesuai dengan job desk gitu ya. Oke, teman-teman, thank you buat kalian semuanya yang sudah ikut bareng-bareng sama Angga di Istara Good Morning dari jam 6 pagi. Terima kasih buat yang sudah ikutan WA di 082-234-857-920 ataupun di 087-9036-5617 ataupun yang sudah ikutan nangkring lewat Instagram, baik lewat question box, baik lewat DM juga yang sudah ikutan gabung di @istarafmsurabaya. Oke, makasih ya yang sudah ikutkan meramaikan pagi hari ini, menjadi seseruan bareng di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik, semangat buat kalian, hal-hal yang baik selalu menyertai kalian semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu Angga yang bertugas dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya di 101,1 Istara FM Hits Music dan Information pamit ya dari ruang dengar kalian untuk edisi hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di waktu dan di jam yang sama kalau tidak ada halangan ya. Angga pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1 Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo is Star.

0: dari kawasan kampus Unitama 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, selamat pagi are-are Surabaya. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Balik lagi di
1: program Halo Istara
0: bareng aku Pici,
1: Robin
2: dan juga Maya.
0: Oke, di hari Kamis ini ya, semangat yang masih berkegiatan ya, karena
2: iya, yang masih cuacanya masih panas ya ini ya.
0: Panas dan hujan.
2: Tadi hujan ya tadi pagi ya.
0: Hujan 5 menit habis itu panas.
1: Gitu. Beda tempat beda cuaca ya kalau di Surabaya ya. Kalau di tempat kalian gimana Rey? Apakah betul sama juga beda tempat beda cuaca? Beda kecamatan beda cuaca.
0: boleh ya. Karena emang lagi enggak jelas ya gitu.
2: Iya.
0: Nah, kita hari ini mau membahas apa sih?
1: Minuman yang
2: mewakili
1: ya, mewakili
2: kepribadian kalian.
1: Kalau kalian mungkin yang mungkin yang strong, yang independen gitu-gitu, yeah, mungkin cocoknya oh aku kayaknya kayak kopi deh, yeah,
0: karena kopi atau extra
1: energi gitu ya, minuman
2: contohnya
1: energi.
2: Ini apa es lemon itu kan ada asam-asamnya.
0: Oh,
2: jadi hidup kamu itu kayak ada asam-asamnya.
1: Iya, boleh.
0: Atau
1: boleh
0: gitu. Hidup kalian yang sweet terus, yeah, jadi minumannya itu rasanya
1: strawberry,
0: coklat gitu.
2: Jadi pokoknya yang manis-manis lah ya.
0: Jadi yang mewakili kepribadian kalian nih, kalau kepribadian kalian jadi minuman itu rasa apa?
1: Iya
0: gitu?
1: betul.
0: Kan banyak banget ya. Asin ada lemon, ada blueberry, strawberry, coklat.
2: Dan itu kan rasanya juga bermacam-macam.
0: Betul ya. Kalau mau cerita-cerita atau spill-spill gitu ya, atau mau
1: request lagu aja juga ya, boleh.
0: Bisa di mana nih?
1: Bisa di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617.
2: Atau kalian juga bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
3: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri, bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
4: This is the number one radio station 24 hours a day.
5: Hit music and information.

0: Dari kawasan kampus Unita Mall 101.1 Istara Hit Music and Information. Wah, balik lagi nih sama kita Trio Centil. Tapi
1: ada tambahan enggak sih?
0: Iya, seperti biasa ya.
2: Tapi.
0: Iya. Ya, Trio Centil bersama
3: kalau udah denger yang masih suaranya ini ya. Sendiri ya. Iya. Sudah 2 minggu.
0: Iya. Siapa nih yang nyari?
2: Iya, boleh di spill kemana aja seminggu ini? Iya, biar anak Surabaya ini enggak nyari ini. Kemana sih Aldi? Boleh, boleh.
3: Waduh, kok kangen ya.
2: Pulang kampung kah?
3: Gimana? Enggak sih. Enggak. Kemarin itu ada praktikum di Banyuwangi.
2: Oh, praktikum, iya. Guys.
0: Pasti semangat dong. Hmm,
2: semoga
1: ya, pengajar ya. Nomor Aldi nih ya.
0: Waduh, ini udah berarti ini udah sangat lengkap ya.
3: Iya, sangat lagi banget ya.
1: Trio Centil ada tambahan prianya juga.
0: Iya, seperti yang waktu itu.
1: Iya,
3: aduh, ya kan.
0: Dan ini ngomong-ngomong itu, ini udah ada yang masuk nih ya. Wow. Dari Fashion Box. Oke. Siapa? Aldi nih, bacain deh karena boleh. Udah lama nih enggak
3: dengar suaranya ya. Oke, ini aku bakal bacain berapa nih?
2: 2 deh boleh.
3: 2 ya?
2: Iya.
3: Oke. Yang penting tidak mendua gitu aja.
0: Aduh.
3: Oke, dari Molly Dr. Rahma ya, selamat pagi. Kopi, wede. Pecinta kopi sama kayak aku.
0: Aduh, berarti iya. Kepribadian kamu biasanya nih gimana nih?
1: Ya, kalau
2: kopi independen ya.
0: Kopi itu biasanya pahit ya.
2: Iya, kopi apa dulu nih? Apakah dia kopi hitam atau kopi susu aja?
1: Kan kopi kan ada macam-macam ya.
0: Latte atau apa gitu ya.
1: Ada yang manis, ada yang pahit banget ya.
3: Pahit manisnya kehidupan.
2: Iya, betul.
3: Ada request lagu di ujung minggu, Mesa Hira.
0: Oke. Tadi udah terputar ya, Mesaya.
1: Oke.
3: Dari Ethereal Whisper. Oke, katanya strawberry KO.
0: Waduh, kenapa apa nih?
1: Ada asem-asemnya
0: kan. Strawberry and cigarettes.
2: Oh,
0: lagu tuh ya, lagu. Oke.
2: Strawberry mana dulu nih? Kalau lokal kan biasa, kalau Indo biasanya asem enggak sih? Ya?
1: Kalau luar manis. Kalau strawberry buat minuman itu biasanya manis.
3: Manis ya.
0: Atau mungkin kan strawberry itu identik sama kayak yang girly-girly gitu loh. Jadi kayak mungkin feminin gitu.
2: Feminin betul ya. Betul.
1: Cewek banget lah ya.
0: Iya, lucunya. Oke.
3: Oke, request lagunya masih sama.
0: Oke, tadi udah terputar.
3: Sudah terputar, oke.
1: Lanjut.
0: Lanjut apa di hold nih?
2: Lanjut deh.
0: Oke. Lanjut dari Aung Yan Lin, Thai Tea. Kenapa tuh Thai Tea? Wow, Thai Tea ini gimana ya? Teh tapi bukan kayak teh biasa
1: iya,
0: gitu ya.
1: Ada manis-manisnya. Itu manisnya tapi susu.
0: Karena Thai Tea kan kayak beda ya sama milk tea gitu, biasa gitu.
1: Beda.
0: Ada lah bedanya pokoknya. Ada lah gitu. Ini Thai Tea apa kayak boba atau enggak nih ya?
1: Iya.
2: Ini merek apa sih yang gambar gajah itu kak, atau yang merek Cina ada bobanya?
0: Iya, biasanya kan Thai Tea pairingnya sama boba nih ya. Gitu. Request lagunya masih sama di ujung minggu, Mesa Hira.
1: Oke.
0: Deh, boleh satu lagi ya dari Kulash Sat. Oke, rasa yang agak-agak pahit. Wah, apa nih banyak ya?
1: Banyak.
3: Minum
2: jamu bisa.
0: Jamu deh pahit ya, betul.
1: Bisa.
0: Betul. Apalagi yang pahit-pahit. Ini Ocha kan kayak sempet gitu ya.
1: Ocha. Ada rasanya ya dia ya.
0: Bener, teh tawar itu juga sempet-sempet gimana gitu ya. Request lagunya Goo Goo Dolls Iris ya kak. Terima kasih.
3: Okay.
0: Sudah masuk list ya, tinggal ditunggu aja nih. Tadi kita juga sempet live IG bentar, tapi sekarang kita coba live TikTok nih. Siapa tahu dia mau join-join.
1: Jadi yang mau, yang pendengar Istana ini yang mau lihat kita ya.
0: Betul.
1: Boleh banget langsung aja ke TikTok kita. Ada di Istara FM ya.
0: Betul. Apa nih?
1: Terus,
0: lanjut
1: apa lagi? Oh, ada juga nih di WhatsApp nih, ya. Boleh langsung kita bacain ya.
2: Ada kan?
0: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada. Oke, okay, ini yang benar ada. Ayo.
1: Aduh. Ini kesalahan mata kita.
0: Iya, ini agak-agak siur nih ya. Oke.
1: Padahal ini masih awal jam 11.00.
2: Masih. Oleh-oleh.
1: Tapi tenang aja, guys. Kita masih semangat kok ya.
3: semangat okay. Jangan sampai ngantuk gitu.
0: Ini bagi Radio Surabaya mau join on topik atau kirim salam, cerita-cerita apapun itu, request lagu juga bisa, boleh banget. Di mana?
2: Bisa di nomor WhatsApp kita di 0877-9036-5617.
1: Atau kalian juga di bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
4: More music in the mix.
5: Hit music and information.
4: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
5: 101.1. Hit music and information.
4: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo, Istara.

0: Lihat deh itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
5: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
4: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari peri.

evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke. Okay. Ini sudah banyak nih ya yang respon. Oke. Okay. Aku bacain dari DM nih ya.
1: Boleh, okay. Boleh.
0: Ada dari Entang. Oke, okay, Bang Entang. Halo Pirmai, Pici Robin Maya. Halo juga Aldi. Sehat selalu kalian. Cipici, kata-kata hari ini.
2: Duh ya Allah, ada lagi ya.
3: Selalu ya, harus ya.
0: Tiap hari ada nih
3: ya. Khusus Pici doang.
0: Jangan lupa kibasin rafunya sebelum membaca ya. Oke, siap.
3: Ini okay. Udah dikibasin. Wow, udah dikibas.
0: Oh my god. Kena kibasan. Okay. Jika kehadiran sudah tidak diperkenankan, maka sebaiknya sadar diri dan pamit undur diri.
3: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, noted. Request ya kalau boleh Katy Perry Thinking of You dan Dialog Senja judulnya Dendam. Terima kasih, hatur nuhun. Siap Bang.
2: Lagunya
0: yeah. Tadi udah terputar ya. Oke, okay, lanjut. Siapa yang mau bacain?
3: Aku deh, boleh.
0: Oke. Okay.
3: Nih dari Rian, masih dari DM juga ya.
0: Betul.
3: Nih minuman lelaki pada umumnya americano 3 shot. Kalau mau minum ini mau laplong ngaplong ngoplenger lakuin pekerjaan. Buat gak 3 shot juga.
0: Aduh,
3: ya.
0: 3 shot.
2: Agak mules
3: ya,
2: terus sama lagi
3: tuh.
2: Apa sih mual itu?
3: Apalagi yang ya? Punya ini ya.
2: Asam lambung.
0: Asam lambung
2: benar-benar.
3: Oh iya, Kak bisa bahasa Inggris. Kak, coba terjemahkan ini Kak. Katakan aku tidak hukum dan
2: okay. Apa nggak bisa kita nggak bisa bahasa Inggris
3: apa
0: coba
3: ya
0: coba katakan itu say
3: ya yeah.
0: Aku I
3: yeah.
0: Say I tidak ini maksudnya tidak bisa can't
3: okay.
0: Terhukum law okay. Law terus dan and say, say I can't no and
3: ya udah
2: gabungin sendiri nih ya
0: oke okay, okay.
3: Mau lawan siapa nih
0: coba Robin gabungin Bin.
4: Say I can they win.
0: Oke oke oke.
3: Oke ini requestnya lupa mau request lagu System Move and Down yang judulnya I E A I E A O. Makasih ya Kak, ditunggu lagunya serta jawabannya. Okay. Udah dijawab ya.
0: Iya,
3: dijawab.
0: Lagunya ditunggu
3: iya,
0: ya
3: pasti.
0: Lanjut, boleh nih siapa lagi bacain?
2: Dari DM juga ya ini ya.
3: Okay.
2: Dari Kolas. Siang mau request lagu dong Kak. Lagunya Roxette yang It's Must Have Been Love. Terima kasih. Oke, okay, okay. Ditunggu. Next dari question box dari Capau. ST anget ha bisa welcome dan cuek di saat bersama.
3: ST anget.
0: ST anget.
3: Agak mikir ya ST anget.
2: Ika nyanyi biasanya kan
3: gini ya. Teh anget terus kasih es oh, gitu iya. Kali ya.
2: Kalau gitu biasanya kalau orang-orang zaman dulu garai anyang-anyangan apa sih enggak bisa pipis karena panas dingin.
0: Iya.
3: Iya.
0: Aduh, es teh anget. Oke. Okay. Teh es krim goreng nih
3: konsepnya.
2: Iya, es krim goreng.
3: Emang dimakan di Indonesia tuh aneh-aneh, guys, ya.
0: Semua dimodifikasi.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi question box?
2: Udah.
0: Ini ada.
2: Ada.
0: Oh ya, ini tadi keselip ini ya punyanya yeah. Bang.
2: Oh iya.
0: Kopi hitam tanpa gula sepet-sepet gitu ya.
2: Pahit
0: sepet. Oke. Eh kopi hitam itu sama americano itu sama ta?
2: Kurang tahu deh, aku gak pernah juga, minum americano
0: iya, aku iya. bukan orang kopi ya,
3: bukan
0: jadi
3: pecinta,
0: kurang
3: bukan
0: tahu.
3: Terlalu pecinta kopi lah
2: minum
3: ya.
2: Cuma ya yang kita
3: aku suka yang normal-normal aja ya.
0: Iya, betul.
2: Biasanya kopi hitam ini identik sama pria sejati.
3: Wow.
0: Oh gitu.
2: Kereng apa sih? Kereng itu bahasa Indonesia ya?
0: Garang.
3: Garang.
0: Betul. Oke, ini bagi anak-anak Surabaya yang masih pengen join topik atau request atau kirim salam atau apapun itu bisa banget, masih bisa.
3: Ya, masih bisa nih. Banget.
2: Bisa di nomor WhatsApp kita di 0877-9036-5617
3: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Always a better music mix. All day long, constantly.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1. Hit music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station. Istara FM.
4: Halo, Istara.

0: music in the mix.
1: 101.1 Hit music and information.
2: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.

0: dari kawasan kampus Unito, 101.1 Istana Hit Music and Information. Oke, balik lagi dengan kita berempat.
1: Iya, betul banget.
2: Betul.
0: Kita langsung aja nih ya, bacain. Siapa nih yang mau baca? Oke.
3: DM ya Om Chris. Halo Pici, Robin Maya dan Aldi. Saya Om Chris di Sidoarjo. Menurut saya yang cocok dengan kepribadian saya ya es Joshua. Extra Josh plus susu. Joshua. Yang memberi kesegaran, kekuatan dan jadi pendingin di tengah gerap dan panasnya hidup. Saya request lagunya Rio Speedwagon yang Can Fight This Feeling. Makasih ya Pici, Maya, Robin dan Aldi yang lagi sendirian ngopi gak ngajak-ngajak saya.
0: Ayo.
3: Infokan ngopi sama
0: jadwalkan.
3: Aldi. Jadwalkan. Have a good day, stay happy to all of you. Okay.
0: Have a good day juga Om Chris. Untuk lagunya udah masuk list ya, tinggal ditunggu aja nih.
1: Okay, lanjut
0: dari question box ini ada dari Ricardo. Cold beer. Oke, cold beer. Sama seperti perasaan gue, kadang dingin, kadang puyeng.
3: Oh, cold beer nih ini ya. Kelamaan bikin puyeng kah?
0: Kalau puyeng minumnya bir gitu.
1: Oke.
0: Wah, bervariasi ya dari es teh anget, cold beer, americano 3 shot, strawberry atau banyak macam-macam
1: dari pendengar setia Estara ini ya.
0: Kalau dari kita nih ya, kalau kepribadian kita jadi minuman itu rasa apa nih kira-kira? Boleh deh dari
1: siapa dulu nih?
0: Oke, dari aku dulu deh. Kalau aku menurutku ya, aku lebih ke minuman yang apa ya, yang milky, karena aku suka milky. Yang milky gitu. Tapi lemonade aku juga sih, jadi kayak setengah-setengah gitu. Kadang kalau yogurt kali ya,
3: yogurt
0: antara lemon sama milky kalau digabungkan kayak susah.
3: Yogurt
0: gitu, jadi kadang aku kayak santai gitu ya, kayak susu gitu menengah. Tapi kadang-kadang juga ketus gitu ya kalau udah bad mood gitu. Jadi yogurt, lebih tepatnya aku adalah yogurt. Lanjut siapa nih?
3: Aku deh. Kalau aku ini kopi susu Black Aren.
1: Kenapa?
3: Aku biasanya beli kalau di kopi kan dibeli kopi semuanya mesti milih
1: gula aren.
3: Tapi
1: enak
3: ya?
1: Loh.
3: Kan soalnya kan kopi kadang ada garangnya, ada yang
0: manisnya gitu ya. Manisnya susu pun bukan kayak gula biasa ya kan, gula aren kan kayak
3: legit.
0: Iya betul. Legit.
3: Itulah wanita legit itu.
0: Oke, kopi itu susu gula aren. Gak apa-apa ya.
1: Kalau aku sih coklat ya.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Karena kan sebelum jadi es itu kan dia tuh meleleh dulu ya.
0: Iya,
1: jadi favorit aku coklat.
0: Coklat. Sekarang Aldi nih, apa nih?
2: Kalau aku kopi ya.
0: Kopi apa? Kopi hitam. Pakai gula enggak?
3: Apa susu?
2: Karena kan gini, kopi itu kan identik dengan etalotasi hidup kita gitu ya kan ya. Ada pahit, ada manis gitu ya kan. Jadi menggambarkan rotasi kehidupan kita itu kayak gimana gitu. Apakah pahit, apakah manis gitu ya kan. Ya kan bisa di
0: diatur ya.
3: Bisa di mix juga kan, kopi itu bisa disusu
0: mau kita gula ya gitu.
2: Kalo dan yang terpenting adalah air putih.
0: Netral ya.
1: Air
0: putih kan netral.
1: Atau
0: air zam-zam nih ya.
3: Suci lagi.
2: Yang terpenting adalah air putih. Karena air putih itu adalah segalanya ya kan.
3: Itu yang lebih baik daripada yang lain-lain ya.
0: Oke. Wah, ini tadi udah beragam-ragam minuman kita review ya, sesuai kepribadian kita nih. Tapi sekarang udah menunjukkan pukul 12.46 nih. Kita tandanya mau closing dulu nih ya, arek-arek Surabaya. Tapi jangan dipindah ya.
2: Jangan diganti.
0: Karena abis ini
1: di sinilah ya.
0: Iya, karena abis ini bakal
1: ada program apa nih?
2: On Istara.
1: Betul. Yang ditemenin sama Fania pastinya.
0: Betul. Ya. Jadi masih bisa lah lanjut-lanjut ngobrol-ngobrol tentang Istara gitu.
3: Sama request lagu juga dong pastinya.
0: Pastinya. Oke, kalau gitu aku Pici,
3: Robin,
1: Maya,
2: Aldi yang bertugas.
0: Kita pamit undur diri.
3: See you besok.
0: Bye-bye.
4: For the greatest hits of all time, you found them.
5: Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: Hits, music and information.
1: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit music and information.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
3: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio
1: Istana.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya, ditemenin sama Fania Istara nih ya di hari apa nih guys, sorry. Hari Kamis ya, tanggal 21 Mei. Ya, siang ini kamu ditemenin sama aku dari jam 1 tadi sampai jam 4 sore mendatang. Oke. Okay? Ya, ini tadi pas opening aku belum sebutin sih ya topiknya apa hari ini. Dan aku udah bikin di snapgram ya, di story Instagram, sorry ya, di story Instagram topiknya. Jadi buat kamu yang gabungan langsung aja belum gabungan langsung aja gabung guys. Karena topik hari ini juga ya membahas masalah yang lagi rame di Indonesia nih ya. Apalagi kalau bukan rupiah yang melemah sekarang ya, karena dibanding dolar, sorry, rupiah yang melemah dibanding dolar ya. Di kondisi saat ini udah nyampe 17.760 guys, itu satu dolarnya. Sepanjang sejarah mungkin ini paling turun lah ya, paling naik nih. Aduh ya Allah, udahlah. Nah buat Arek Surabaya nih, di in this situation, ada gak sih barang atau rencana nih yang pengen kamu wujudkan tapi terpaksa cancel atau ditunda dulu untuk saat ini? Nah kamu boleh sertain alasannya ya. Mungkin kalau kamu mau curhat sekalian boleh banget langsung aja DM di Instagram kita di @istarafm. Atau kamu juga mau lewat DM di TikTok bisa ya, langsung aja dengan username yang sama di @istarafm juga. Nah kita juga ada aplikasi Istara FM ya Rek Surabaya, langsung aja download di Play Store tanpa biaya apapun ya, gratis. Dan juga kamu bisa join lewat WA di 0877-903-6-5617. Masih ada waktu banyak ya, masih panjang waktunya, jadi buat kamu langsung aja gabungan ya Rek. By the way, ini tadi udah ada request dari Gata di Sidoarjo ya, lagunya Bruno Mars yang Lock Out of Heaven, terus sama Michael Jackson yang aku puterin ini yang Smooth Criminal. Ya, semoga menikmati ya Gata. Nah, buat Arek Surabaya yang belum gabungan, langsung aja gabung.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Sehingga apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: 101.1
2: Fresh music all day.
1: Good music and information. On Estara. The new brand.

101.1 Istara Hits Music and Information dari kawasan kampus Unitomo. Fania mengudara di sini ya guys. Oke, mohon maaf tadi sedikit gagap. Aduh, nggak tahu nih lidah kenapa ya. Habis makan sambel kali makanya agak itu ya guys, berbelit-belit. Sorry, mohon maaf ya, mohon dimaafkan. Oke. Ya, dengan topik yang masih sama ya, Rek Surabaya ya, hari ini topiknya tuh in this situation, ketika rupiah melemah dari dolar, ada gak sih barang atau rencana yang pengen banget kamu wujudkan tapi terpaksa cancel atau ditunda dulu untuk saat ini? Kamu boleh cerita ke aku lewat bisa di story Instagram atau lewat DM juga bisa. Aku juga lagi live nih guys ya. Udah ada yang nyariin juga, kenapa nih seminggu gak live streaming. Ya mohon maaf guys karena banyak trouble ya akhir-akhir ini. Tapi semoga kedepannya juga udah normal kembali dan bisa nemenin Arek Surabaya semaksimal mungkin ya, lewat live maupun lewat di on air. Oke. Ini tadi udah ada yang masuk dari Bang Rian. Bang Rian ngomong gini nih, rencana itu sih aku mau ke Singapura ya ke akhir tahun ini. Semoga aja kesampaian dan mudah-mudahan Amerika gak plenger lagi. Aduh, dan kalau emang gak bisa ya udah main monopoli aja lah. Selain bisa ke Singapura, ke negara lain pun bisa. Iya, kamu bisa juga ke Kamboja, ke Kanada juga gitu bang. Ya, ini juga aku di live ada yang gabung nih ya. Halo guys, yuk yang lagi santai bisa gabung ke live Instagram kita di @istarafm. Bisa banget kamu ngobrol-ngobrol banyak hal sama aku di sana ya. Terus Bang Rian juga request lagunya Eminem yang judulnya Without Me. Tadi udah diputer. Katanya Bang Rian juga udah mendengarkan ya lagunya sesembari kerja. Jadi ya, selamat menikmati lagunya. Ya, emang sih ya. By the way, boleh dong spill tiket ke Singapura berapa bang? Barangkali nanti mau ikut aku ya. Aku nunut ya bang. Oke. Terus ini tadi juga ada request dari Bang Antang di Sukoharjo ya. Udah aku puterin juga lagunya Tuan 13 yang judulnya Rumah, buat anak-anaknya nih ya yang di rumah. Udah aku puterin ya Bang Antang, semoga menikmati lagunya juga dan juga semangat kerjanya. Oke, buat Arek Surabaya nih yang belum gabung, kamu masih bisa banget gabung ya lewat WA di 0877-9036-5617. Di live juga udah aku tautkan ya nomor WA yang bisa kamu hubungi kalau mau request lagu atau ikut topik hari ini. Aku tunggu sampai jam 4 sore ya Arek Surabaya.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: 101.1
4: Fresh music all day.
3: Hit music and information. On. It's starting.
4: The new brand.

0: Music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, RI Surabaya, gak kerasa udah di segmen keempat nih ya. Dan dengan topik yang masih sama, kamu yang belum gabungan bisa langsung aja gabung lewat story Instagram kita di @istara_fm. Atau kamu juga mau lewat DM kita, terserah, gak apa-apa guys, langsung aja ketik di situ. Nah, ini tadi aku udah dapet banyak nih, banyak yang masuk maksudnya guys. Ini tadi dari, sorry bentar, lewat WA dulu ya. Lewat WA dari Satria Bahari ya. Katanya begini, Istara request lagu Jangan Menyerah dari The Massive dong untuk saudara-saudaraku di Jodipan Malang. Ya udah diputerin ya lagunya, dan sekarang aku jadiin back sound. Apapun yang terjadi di Malang ya saudara-saudaranya Satria di Malang, semoga tetap kuat untuk melanjutkan hidup ya. Yuk semangat, yuk. Oke okay. Terus sekarang lewat DM deh, DM. Ini tadi aku belum bacain punyanya Bang Antang. Oke okay. Hai Ivan, halo Bang, gimana nih? Semoga sehat selalu ya di Sukoharjo. Kalau aku di sini sehat, alhamdulillah. Oke, okay. Ngomong-ngomong soal keinginan, ada satu barang yang belum kebeli. Bukan cancel ya, tapi belum waktunya aja dan lagi diusahakan. Dan harus dapat untuk putri kecilku. Ini gak apa-apa nih Bang, aku sebut nama anaknya ya. Nama anaknya Talita Sekar Ayu. Ini namanya cantik, pasti anaknya juga cantik nih Bang. Oke okay. Request lagunya tahun 13 tadi udah aku puterin juga. Ya semoga apapun itu ya Bang. By the way ini kayaknya cocok sama background lagunya. Buat Bang Antang juga semangat terus sebagai kepala keluarga ya, untuk memenuhi keinginan putri kecilnya, princessnya. Oke okay. Sehat-sehat terus juga buat kepala keluarga di luar sana ya, yang lagi berjuang. Oke okay? Next. Ini tadi siapa lagi nih? Ada lagi tidak? Oh ya ada guys, di DM nih, di Om Chris. Dari Om Chris, Om Chris ngomong gini guys, boleh request lagunya Dua Lipa yang It Gav. Boleh, nanti aku cariin sama mungkin requestan lain yang sama nih nadanya. Oke okay, nanti aku pasangin ya. Sehat selalu ya Vania. Terima kasih banyak. Om Chris juga sehat selalu ya. By the way, aku dengar Istara pakai radio kecil yang dibeli adik sejak Oktober tahun lalu nih kayaknya. Oke okay. Jadi semenjak tahun lalu nih ya tahu Istara, dan alhamdulillahnya setia mendengarkan 101,1. Untuk ikut topik, aku masih belum ada keinginan beli-beli sih, masih berkutat menghasilkan tipis-tipis via HP. Oke, gak masalah, gak masalah. Semua orang punya keinginan dan goalsnya masing-masing ya, Rik Surabaya. Jadi gak ada yang perlu dibanding-bandingkan. Oke, ini aku juga lagi live ya, Rik Surabaya. Jadi buat kamu nih yang lagi gabut atau lagi gak ada kerjaan, boleh banget kita ngobrol bareng sama Bang Rian di sini ya, juga ada. Dari tadi aku main tebak-tebakan. Mungkin bisa gabung ya kamu Arek Surabaya. Oke okay, di WA kita ada di 087790365617. Atau lewat live IG kita juga bisa di @istara_fm. Aku tunggu ya. 101.1 Hit music and information.
1: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
2: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.
5: So sisters, let me hear you.

101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi bareng Vania yang mengudara dari kawasan kampus Unitomo. Oke, kita udah di segmen ke-6 nih ya, dengan topik yang masih sama nih Arek Surabaya. Aku juga lagi live Instagram, jadi buat kamu yang belum gabungan atau yang lagi nganggur ya, boleh banget langsung. Iya, bener. Gimana sih? Oke, mohon maaf ya guys, ini lagi gak ada distraction dikit, tapi gak apa-apa. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut nih requestnya dari, oh dari WA ada guys yang masuk nih. WA-nya dari Iyang Mahadi. Selamat siang dari Iyang Mahadi di Tangerang. Oh, cuma titip salam guys. Selamat beraktivitas untuk semua pendengar Istara FM. Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Terima kasih banyak ya buat Iyang Mahadi di Tangerang yang mendengarkan Istara FM. Semoga harimu juga lancar dan menyenangkan. Oke, lanjut nih. Lewat ini story ya di question box ada dari kelas.sat ya, katanya oh ya, topik hari ini buat yang belum gabungan, topik hari ini tuh di situasi saat ini di mana rupiah menurun ya, itu ada nggak sih kayak produk, barang atau rencana yang sengaja kamu tunda atau kamu cancel di situasi saat ini? Nah, kamu boleh langsung aja cerita ke aku atau drop aja langsung lewat story Instagram. Ini dari kolas.sat. 2 tahun menunda rencana ke Bandanera karena kondisi ekonomi lagi nggak baik. Wah, impianku juga ke Bandanera tuh. Ya, semoga aja lah ya kita bisa dapat rezeki biar bisa memenuhi wishlist kita untuk apa tuh namanya traveling, entah itu kemanapun ya. Semoga rezeki nyari Surabaya juga selalu lancar ya. Ikut sedih sih karena kalau apa tuh menunda karena ekonomi memang sedikit itu ya, nyesek ya di dada. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita cuma bisa berusaha lebih lagi ya guys untuk mencapai impian kita itu. Terus datang lagi nih dari Zania underscore, aku pengen beli HP tapi karena belum urgent jadi nggak dulu. Oke, ya mungkin bisa ya di prioritasnya tuh yang lain. Jadi ya begitu, ditunda dulu aja nggak apa-apa. Karena ya tahu sendirilah ya. Terus si Sania juga request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Tadi udah aku puterin. Terus juga request lagi lagunya Cagil dari Nabila Takiyah. Oke, nanti aku puterin, jadi ditunggu aja ya Rek Surabaya. Terus mau bacain siapa lagi nih? Mau bacain siapa ya? Mungkin aku hold dulu, masih ada waktu juga nih Rek Surabaya. Buat yang belum gabung langsung aja gabung, aku tunggu sebelum jam 4 ya. Langsung aja di 087790365617 atau kamu bisa gabung lewat Instagram kita di @istarafm. Aku tunggu ya Rek Surabaya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu, ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
5: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
4: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi ya, Rek Surabaya bareng Fania Istara. Ya, gak kerasa banget sekarang udah segmen terakhir nih ya. Dari jam 1 tadi sampai menuju jam 4 sore ini nanti. Ya, okay. Aku mau bacain nih yang masuk, yang request, yang ikut topik. Ini kalau dari Instagram ada dari Bang Ricardo Wawor. Mohon maaf ya Bang, tadi kelewat. Untung aku masih inget buat bacain nih. Katanya, oh ya, topik hari ini guys, in this situation ya, di situasi saat ini, apa sih, ada gak sih kamu pengen sesuatu atau barang ataupun rencana yang pengen diwujudin tapi terpaksa di cancel atau ditunda dulu? Nah, jawaban dari Bang Ricardo Wower ini tuh gini guys, ada yang gue cancel bulan ini Van. Oke, apa tuh? Udah tanya-tanya mau beli ikan arwana, gak jadi dulu karena harganya ikutan naik gara-gara dolar. Akhirnya akuariumnya angker deh. Alias kosong sementara ini. Request lagunya Christina Aguilera dan kawan-kawan, judulnya Lady Marmalade. Terima kasih Fania, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga ya Bang Ricardo Wawor. Ya kalau aku menanggapi kalau akuariumnya angker nih ya kosong, isi aja dulu tuh. Apa tuh namanya, ikan kecil-kecil tuh loh, ikan neon. Jadi kan biar rame, biar gak terkesan apa angker dan kosong gitu. Ya hitung-hitung lah ya, buat lihat-lihatan, buat apa tuh namanya, ya biar mata gak sepet aja deh di rumah gitu. Terus ada lagi nih guys, lewat WA. Lewat WA ini tadi request lagu aja sih, tapi gue rencana aku bacain dari siapa nih namanya? Oh, Raka, dari Raka di Surabaya. Mau request lagunya Bring Me To Life dari Evanescence. Ya, nanti bakal aku puterin. Ditunggu aja ya Raka. Jangan lupa juga di follow IG Istara di @istarafm. Ya, ini juga ada dari Muhammad Ibnu. Selamat sore, minta request albumnya God Bless yang Mengejar Biskota dan Bon Jovi The Bad Name. Oke. Nanti bakal aku puterin, ditunggu aja guys. Udah masuk itu ya. Udah masuk list, jadi tinggal diputar aja. Ya, terus di mana nih di live guys, tadi ada dari Bang Bagus di Sidoarjo. Katanya gak bisa nunda kak, aku gak bisa nunda karena KPR tuh makin lama makin naik. Ya bener sih, bener, gak salah ya. Karena ya ikut naik ya, dolar naik juga harganya juga ikutan naik. Jadi ya itu yang harus dibayar gitu katanya ya. Namanya juga kehidupan ya guys. Ya, buat yang tadi kan udah nih banyak nih yang udah join. Terus aku sampai lupa aku belum ikutan topik juga. Nah kalau buat aku nih ya, hal apa yang aku tunda sih, mungkin aku gak menunda sih, aku lebih ke manage pengeluaranku aja. Aku apa tuh namanya, aku set ke yang paling prioritas dulu apa, terus yang lainnya menyusul. Kalau gak penting-penting banget ya guys, aku gak spend uang untuk itu gitu. Jadi ya pintar-pintar kita manage aja, memprioritaskan suatu hal apa gitu ya. Mungkin ada Surabaya juga ada yang merasakan yang sama ya. Ya namanya juga kita gak pernah tahu kedepannya gimana. Jadi ya kita antisipasi sendiri aja gitu lah guys. Oke, ya sudah waktunya ya untuk Fania pamit di program On Istara ini. Jadi buat arek Surabaya maupun Istara lovers di luar Surabaya, terima kasih banyak yang sudah mantengin dari jam 1 siang sampai menuju jam 4 sore ini nanti. Buat kamu arek Surabaya yang lagi di jalan, terima kasih banyak. Hati-hati juga, jangan ngebut, jangan terobos palang kereta, jangan apa tuh namanya ngebut, jangan juga nerobos lampu merah, nanti ditilang. Jangan ketahuan polisi. Enggak, pokoknya
jangan robos guys, karena keselamatan itu nggak ada garansinya, nggak ada dijual di mana-mana ya gantinya. So diri kita sendiri yang bisa ya menjaga kesehatan diri kita sendiri. Okay, mungkin segitu aja dari Fania ya. Jaga kesehatan juga. Jangan sembarangan makan atau minum es juga ya, Rek. Karena kondisinya juga di sini ya pancaroba, masih pancaroba kalau kataku ya. Karena hujan juga kadang turun, gak nentu. Terus panasnya juga nyentrong banget. Jadi hati-hati aja. Okay, Fania Istara pamit undur diri. Sampai jumpa besok di jam 3. Karena besok jam 1 sampai jam 3 ada anak dari UKM Radio Vikom Unitomo yang bakal siaran di sini. Pantengin aja ya Rek Surabaya. Jangan lupa request lagu juga, karena sebentar lagi Maya juga bakal nemenin kamu di program Oldie Goldie. Okay, sampai jumpa besok ya Rek Surabaya. Bye bye. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. Hits music and information.

Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Semoga hari ini kamu sejauh ini masih aman ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request melalui nomor WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di Istara FM. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
0: More music in the mix. In your face, all over the place. We're online. You're listening.
1: 101.1.
0: Mixing the beats.
1: Hit music and information.
3: Surabaya's music station.
4: It's Nara.
5: Oldie Goldie.

0: 1. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 4985 75.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Jin Tuenyi, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial.
1: This is the number one radio station. 24 hours a day.
2: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana.
3: Number one for classic hits.
1: Your number one online radio station.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini

kepada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

0: Lihat deh tuh DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Evolusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 087-903-6-5617. Beriklan Istra 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue sekali. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
3: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
5: Radio.
6: Istana FM.

0: music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Surabaya, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Surabaya, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hear music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

beriklan Istar. Di sana mahal, di situ mahal. Istar bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istar dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istar di 0877-9036-5617. Beriklan Istar 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istar. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan di

mahasiswanya. Laboratorium Podcast atau Produksi Visual. Laboratorium Radio atau Siaran dan Produksi Audio. Laboratorium Fotografi dan Data Digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Manunggo.
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Umitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Bareng lagi sama aku, Pici
3: dan Robin.
2: Buat anak Surabaya yang belum sempat request, bisa kirim request ke
3: 0877-9036-5617 atau di Instagram kita @istarafm.
4: The number one radio station. Always a better music mix.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. More music in the

0: More music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: This is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Hai hai Are Surabaya, kamu masih ditemenin Pici
3: dan juga Robin.
2: Kalau ada lagu yang pengen kamu dengar atau mau titip salam, boleh banget langsung kirim ke kita.
3: Bisa di WhatsApp 087

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information.
3: Star Spotlight.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
1: Cuman judi online, bro.
3: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
4: Iklan layanan masyarakat

0: Kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information.
3: A star. Spotlight.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985.

0: music in the mix.
1: 101.1. Hear music and information.
2: Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan, ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana mereka menyimpan uang? Dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Mau tak mau, kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

sisi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
0: It's time for a classic.
1: Hit music and information.

0: this place.
1: It's time for a classic.
2: Hit music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.

0: More music in the mix.
1: You're listening to The Breeze across

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: lihat deh tuh DKK sih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: music in the mix.
1: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214049 8575.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 087-903-6-5617. Beriklan Istra 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya. Istara.
3: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo

0: audiovisual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: More music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Surabaya, masih bareng aku Mora Istara di sini. Kalau kamu lagi bengong mikirin hidup, santai dulu aja, dengerin lagu bareng aku dulu. Kamu bisa langsung aja request lagu favorit kamu di 087790365617, dan kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istara.

0: 1. Hit music and information.
1: Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya? Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple, tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. 1. Normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana straight cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversized outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas, dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop. Jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang, sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi, ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan, mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian, ada lagi wellness economy, ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun, juga ada sisi problematiknya. Misalnya, tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture. Minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi.
2: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku, Mora Istara, yang nemenin kamu pada hari ini. Buat kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm dan ada juga di Xspace maupun Noise. Kamu juga bisa langsung chat ke nomor 0877903656117.